0: A-Team Ed Sheeran. Vus la zerter las gratulaziuns ie gleiti Lina ad in quart. A nus vein aun ina gratulaziun mein a quere til Wendelin Cajochen. Buonasera.
1: Buonasera, Angela.
0: Vossa gratulaziun.
1: Ja bem. Car basel, cordiale gratulaziun, tobien, buonasera da. Cauda ti avete pensionata. Sintese conta. Salit Wendelin.
0: A vus veis divisau zu Potsdam, unter den Eichen del Cor Viril, Lidia Grigia, tatainus feigbudienen. Grazie pel telefon. Vine va un tot bien.
1: Grazie, Angela.
0: Adia.
1: Adia.